arida mugurni mi anyunyi menyongera menye mabada mi anyunyi menyongera menye mabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah marqua